dengan Kementerian Pendidikan dalam pelaksanaan kajian pekerjaan graduan. Bagi institusi pengajian tinggi dan TVET, tinjauan kepuasan majikan serta pembangunan dan pelaksanaan indeks kesediaan pendidikan pintar seri bagi menilai kesediaan institusi untuk transformasi digital. Usaha tersebut selaras dengan Plan Pembangunan 5 Tahun Simeo Voktek. Mesyuarat tersebut merupakan platform tahunan penting bagi Simeo Voktek untuk membentangkan pencapaian serta perkembangan utama bagi tahun kewangan 2025-2026 di samping menggariskan inisiatif strategik untuk tahun yang akan datang. Pelabuhan bukan sekadar laluan bagi perdagangan. Ia adalah kemudahan penting bagi integrasi ekonomi dan kesaling hubungan rantaian bekalan. Prestasi pelabuhan secara langsung mempengaruhi daya saing, keyakinan pelabur serta kedaya tahanan ekonomi serantau. Bagi ASEAN, kerjasama yang lebih erat antara pelabuhan adalah teras kepada kesaling hubungan serantau dan integrasi ekonomi. Perkara itu dijelaskan oleh Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri pada Majlis Perasmian Mesyuarat Utama Persatuan Pelabuhan ASEAN APA ke-50 yang berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Gadong. Datin Seri Paduka Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab yang juga ahli lembaga pengarah pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD seterusnya berkata ketika ASEAN melangkah ke fasa baharu pembangunan komuniti di bawah visi ASEAN 2045, kepentingan kerjasama serantau kekal relevan. Cabaran yang dihadapi oleh pelabuhan semakin saling berkait rapat dan tiada satu pun pelabuhan atau negara yang mampu menanganinya secara bersendirian. Justru APA bertindak sebagai platform untuk berkongsi pengetahuan, memperkukuh institusi dan menyediakan penyelesaian yang memberi manfaat kepada rantau ASEAN secara keseluruhannya. Mesyuarat tiga hari itu membincangkan pelbagai agenda termasuk perkembangan pelabuhan serantau, amalan terbaik operasi dan peluang kerjasama rentas sempadan. Dihoskan oleh MPABD, perhimpunan tersebut turut menegaskan semula komitmen bersama untuk memperkukuh kerjasama maritim dan memajukan pembangunan pelabuhan serantau. Pameran memulakan pelayaran menyingkap khazanah Guangxi sepanjang laluan sutra maritim purba diadakan bagi meraikan persahabatan yang telah lama terjalin di antara Republik Rakyat China dan Brunei Darussalam. Pelancarannya diadakan petang tadi di Dewan An-Nura, Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah di Ibu Negara. Pameran tiga hari itu menyediakan platform baharu bagi meningkatkan kerjasama praktikal di antara kedua-dua negara dalam budaya, pelancongan dan bidang-bidang berkaitan yang lain. Hadir Dr. Siti Norhalbi binti Haji Wahsal Felah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan selaku Wakil Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Tuan Yang Terutama Shen Xiaochun, bakal Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam dalam ucapannya antara lain berkata, pameran tersebut mencerminkan komitmen teguh Republik Rakyat China terhadap hubungan persahabatan dengan Brunei, mempromosi pertukaran budaya dan menggalakkan pertukaran budaya dan pembelajaran bersama antara tamadun serta merapatkan hubungan antara rakyat kedua-dua negara. Latihan intensif kurang upaya, kem kurang upaya Brunei diungkayahkan untuk golongan orang kurang upaya OKU, ibu bapa atau penjaga, ahli keluarga OKU dan tenaga pengajar berkongsi pengetahuan dan pengalaman. Pagi tadi diadakan majlis pelancarannya yang disempurnakan oleh Dayang Fauziah binti Haji Muhammad Saleh, pemangku pengarah pembangunan masyarakat. 43 peserta mengikuti latihan tersebut yang diadakan di bangunan di Forum Jalan Pasar Baru Gadong. Diadakan selama 3 hari, program membahaskan 5 topik penting berkaitan dengan kehidupan OKU iaitu pendidikan, pekerjaan, aksesibiliti.

0: peliti kesehatan dan perlindungan sosial. Jabatan Perikanan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri memaklumkan organisme penyebab air kemerah-merahan masih dikesan di perairan pesisir daerah Blight, daerah Tutong dan daerah Brunei dan Muara. Ia adalah hasil pemantauan pihak jabatan dengan kerjasama Polis Marin, Jabatan Gerakan Pasukan Polis di Raja Brunei dan Markas Angkatan Bersama Angkatan Bersenjata di Raja Brunei serta laporan analisis makmal yang dijalankan pada 11 hingga 13 Oktober. Orang ramai diingatkan supaya tidak mengambil atau memakan ikan-ikan kecil seperti awor-awor, tamban, basong-basong, pusu dan kuasi serta bubuk dan semua jenis kerang-kerangan dan juga ikan yang dijumpai mati terutama dari kawasan perairan negara Brunei Darussalam yang terjejas. Pendedahan kepada toksin yang dihasilkan oleh organisme penyebab air kemerah-merahan boleh menyebabkan gejala seperti cerit-birit, muntah-muntah, kebas dan kelumpuhan otot serta dalam kes yang serius boleh menyebabkan kematian. Para nelayan dilarang sama sekali menangkap ikan-ikan kecil atau mengutip kerang-kerangan dari kawasan perairan yang terjejas. Manakala penjual ikan dinasihatkan supaya tidak menjual ikan-ikan kecil yang disenaraikan, khususnya yang diperoleh dari kawasan yang terjejas oleh air kemerah-merahan. Orang ramai juga diingatkan supaya mengelakkan penggunaan air laut dari kawasan terjejas serta tidak melakukan aktiviti air termasuk mandi atau berenang di kawasan pesisir pantai berkenaan sehingga pemberitahuan selanjutnya. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 7 pagi besok menerusi berita perdana.

Baik, kembali semula bersama di National FM Radio Brunei. Sekarang pukul 10.20 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Kurang 10 minit saja lagi kita akan bersama dalam segmen Ritme Malam ini. Ribuan terima kasih kita ucapkan kepada pendengar-pendengar kita yang tetap terus bersama sehingga ke penghujung ruangan ini. Namun demikian, ada banyak lagi pengisian-pengisian lainnya yang akan dapat anda ikuti di National FM selepas pertemuan kita ini. Jadi selamat malam dan juga selamat beristirahat kita ucapkan kepada anda pendengar semua. Semoga mudah-mudahan anda mendapat istirahat yang cukup. Dan besok sekembalinya kita untuk meneruskan rutinitas harian kita. Kita akan lebih bersemangat dan juga bertenaga untuk menjalankan apapun juga rutin harian kita ya. Jadi kita akan berpisah di sini. InsyaAllah kita akan kembali bersama menemani Auda dalam ruangan Sinar Pagi pada subuh Khamis nanti. Saya tinggalkan Auda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wala ana a'bidum ma a'badtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wala antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Walam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin Nas,
0: yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin Nas,
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas,
0: dari kejahatan pembisik, penghasut yang

0: timba tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha.

الأبدية، والصلاة والسلام على من اختاره للرسالة والشريعة الإسلامية، سيدنا محمد المبعوث لإنقاذ الإنسانية، وآله وأزواجه الطاهرات، وأصحابه نجوم الهداية الأبدية. يا الله يا تهان كامي، كامي برسرح دان برمهن supaya dipeliharakan agama kami, iman kami, diri kami, ahli keluarga kami, anak cucu keturunan kami, harta benda kami, negara kami, dan segala ni'mat-ni'mat yang telah Tuhan kami kurniakan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon janganlah Tuhan kami mengirakan sebagai dosa bagi apa yang kami terlupa atau tersalah. Dan janganlah Tuhan kami bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Tuhan kami bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Dan janganlah Tuhan kami pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak mampu memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami serta ampunkanlah segala dosa kami. Dan berilah rahmat kepada kami, sesungguhnya Tuhan kamilah penolong kami. Maka tolonglah kami untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dalam semua urusan agama, di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang qadim lagi perkasa, kami bermohon barang dipelihara, serta dikuatkan iman, dan barang dilindungi, serta diberi taufik dan hidayah kepada kebawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Izzaddin Wad-Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, ahli dan kaum kerabat Baginda, rakyat jelata dan umat Islam seluruhnya, sentiasa dalam keadaan sehat afiah, jauh daripada segala bala bencana, kesusahan dan azab, dan apa-apa jua yang membawa kepada kemurkaan Tuhan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mohon jadikan kerajaan Baginda negara Brunei Darussalam penuh makmur dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, keadilan, kebaikan, keberkatan, keamanan, kemewahan, kejayaan dan tempat berkembang dan bersinarnya ajaran agama Islam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon dikurniakan kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Dan peliharakanlah kami daripada azab siksa api neraka, serta masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya Azizu Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin. Wa afdalus salati wa tammut taslim ala

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal 'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

Kebakaran hutan di Pulau Sumatera, Indonesia meranapkan hampir 300 buah rumah, memaksa ratusan penduduk berpindah ketika negara itu bergelut menangani kebakaran hutan dan jerebu. Para penduduk mengesan api yang semakin menghampiri kawasan perkampungan di wilayah Bangka Belitung dan cuba untuk memadamnya menggunakan pam air. Namun ketika para penduduk menyangka keadaan sudah reda, arah angin berubah dan dengan pantas menyebabkan api merebak ke perkampungan berkenaan. Agensi bencana setempat berkata hampir 1,000 orang melarikan diri dari perkampungan tersebut. Mesir bersedia memberikan sebarang bentuk sokongan kepada Arab Saudi ketika negara itu berdepan serangan Houthi yang semakin meningkat. Perkara itu dinyatakan oleh Menteri Luar Mesir, Badr Abdul Latif, ketika ditanya sama ada Mesir boleh memberikan sokongan ketenteraan kepada Arab Saudi. Semasa wawancara di luar mesyuarat tahunan tabung kewangan antarabangsa di Thailand, Tun Abdul Latif juga berkata Mesir sedang mempertimbang secara serius untuk menyertai perjanjian pertahanan bersama Makkah yang kini membabitkan Arab Saudi, Turki dan Pakistan. Agensi Berita dan Penerangan Palestin Wafa melaporkan jumlah kematian di Semenanjung Gaza sejak bermulanya serangan Israel pada 7 Oktober meningkat kepada lebih 74,380 orang, manakala lebih 17,420 lagi cedera. Menurut sumber perubatan, 7 mangsa maut termasuk 3 yang meninggal dunia akibat kecederaan dan 1 mayat yang ditemukan semula selain 7 individu yang cedera dibawa ke hospital di Semenanjung Gaza dalam tempoh 24 jam yang lalu.

0: Harian menjadi keutamaan dalam agenda pendidikan negara. Pelabuhan kemudahan penting bagi integrasi ekonomi dan kesaling hubungan rantaian bekalan. Air kemerah-merahan masih dikesan di perairan negara. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Aizat Harudin Zunaidi dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pukul 8 pagi.

Beramanlah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Ya, sudah. Marilah kita melakukan pekerjaan kita, ya, menjalankan tugas dan amanah yang telah pun diberikan kepada kita, yang dipertanggungjawabkan ke atas diri kita. Mudah-mudahan segala pekerjaan yang kita laksanakan akan dilancarkan, dan juga mungkin ada yang saya percaya ada yang masih mencari pekerjaan. Jadi mudah-mudahan yang masih lagi berusaha keras untuk mendapatkan pekerjaan, semoga pada tahun ini Auda akan beroleh pekerjaan. Baik Auda, 7.26 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. InsyaAllah di jam kedua ini, ya, pertemuan kita menerusi ruangan ekspres si pagi akan kita kongsikan nanti maklumat cuaca dan juga maklumat air pasang surut. Jadi sebelum kita berkongsi maklumat cuaca, kita berehat seketika, kita dengarkan sebuah lagu daripada Utopia.

0: Maklumat Cuaca.
1: Ya, baik, awak ada National FM Radio Brunei dan sekarang kita akan bawakan maklumat cuaca dan sudah pun bersama kita di talian iaitu Tuan Muhammad Zainul Arifin bin Haji Hamidun yang akan mengongsikan ramalan keadaan cuaca untuk hari ini. Silakan, Tuan.
2: Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang disampaikan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Keadaan cuaca pada amnya sebahagian berawan dan sedikit berjerebu. Dengan hujan atau hujan berpetir berasingan berlaku di kawasan pedalaman pada waktu petang. Keadaan angin dari arah tenggara atau barat daya selaju 5 hingga 15 km sejam pada waktu pagi. Dan dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam pada waktu petang. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Perhatian, sila ambil langkah berjaga-jaga dan keselamatan mengenai dengan keadaan cuaca panas. Suhu maksimum pada hari ini ialah 34 darjah Celsius dan suhu minimum ialah 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, hujan atau hujan berpetir berasingan di kawasan pedalaman. Untuk jelasnya disampaikan sekali lagi, keadaan cuaca pada amnya sebahagian berawan dan sedikit berjerebu. Dengan hujan atau hujan berpetir berasingan berlaku di kawasan pedalaman pada waktu petang. Keadaan angin dari arah tenggara atau barat daya selaju 5 hingga 15 km sejam pada waktu pagi. Dan dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 kilometer sejam pada waktu petang. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Perhatian, sila ambil langkah berjaga-jaga dan keselamatan mengenai dengan cuaca panas. Suhu maksimum pada hari ini ialah 34 darjah Celsius dan suhu minimum ialah 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, hujan atau hujan berpetir berasingan di kawasan pedalaman. Sekian disampaikan. Wallahualam bissawab.
1: Ya, baik. Terima kasih, Tuan. Dan selamat kembali bertugas, ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, alhamdulillah, Auda. Demikian tadi, ya. Kita telah pun dengarkan bersama ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti.
0: Maklumat cuaca. Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan, atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
3: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
0: Di antara ciri-ciri yang boleh Auda dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari.
3: Suhu udara minima dan maksima harian.
0: Keadaan angin harian.
3: Keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam.
0: Ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam.
3: Amaran cuaca bagi angin.
0: Angin kencang dan risiko banjir kilat.
3: Image radar cuaca.
0: Ramalan turunan hujan.
3: Sambungan ke talian cuaca 114
0: dan sambungan ke laman sesawang berguna.

0: Ya, baik kawan-kawan, sekarang kita kongsikan ya ramalan air pasang surut yang disediakan oleh pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam, MPABD dan sumber maklumat daripada Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan. Untuk hari ini, Auda, Rabu 14 Oktober 2026, kita ke perairan luar negara Brunei Darussalam. Terlebih dahulu, pada pukul 12.30 malam dan 11 malam, air pasang pada kadar 1.8 meter. Pukul 8 pagi surut pada kadar 0.5 meter. Di perairan pelabuhan Muara, air pasang diparas 2.1 meter pukul 12.30 malam hingga 1 pagi. Surut pada pukul 7 pagi hingga 9 pagi pada kadar 0.6 meter. Bagi Sungai Brunei pula, pada pukul 1 pagi, air pasang diparas 2.5 meter, surut pada pukul 8 pagi hingga 9 pagi pada kadar 0.6 meter. Bagi perairan Sungai Tutung, pada pukul 1 pagi tadi, air diparas 1.4 meter dan pukul 8 pagi ini hingga 10 pagi nanti, air rendah diparas 0.3 meter. Kemudian kita tinjau pula di perairan Sungai Belait, air tinggi pada pukul 12.30 malam hingga 1 pagi tadi dan 11 malam nanti diparas 1.6 meter dan pada pukul 7 pagi hingga 9 pagi ini rendah pada kadar 0.7 meter. Dan terakhir, di Sungai Temburong pada pukul 2 pagi hingga 3 pagi, air pasang pada kadar 2.3 meter dan surut diparas 0.6 meter pada pukul 10 pagi. Jadi itu Auda, kita kongsikan ramalan air pasang surut yang disediakan oleh pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD dan sumber maklumat daripada Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan.
1: Bah, sekarang sebelum naik perahu, pastikan kita ni semua pakai jaket keselamatan atau ah. Kalau perawan ini dah menyediakan, baik dah cari perahu yang lain. Eh, lebih kejut kita ni.
2: Tuh nah, hampir si tempat kita ni depan lah.
3: Mate, walaupun hampir deh, baik juga hati-hati. Malang ane, indah berpadah-padah.
1: Awe amitnya ane, banarnya si Elaya tu.
4: Jaket keselamatan.

0: oleh Radio Television Brunei. Selalu bersama
1: National. Doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatiha.

0: الخير وخواتمه وجوامعه أوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam, dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad, dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini, dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifaq, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.

0: بيبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.
3: Ya, baik Auda, selamat bertugas ya kepada Auda yang baru sahaja memulakan tugasnya pada pagi ini. Terus bersemangat, berikan senyuman yang paling manis untuk rakan-rakan yang ada di sekeliling Auda. Selamat bertugas.

0: ini di atas.
1: Jim ni mata tengah-tengah, ini mata di atas cikgu. Jim pakai tonci.
0: Tonci. Pak Abu tu ketawa terlalu banyak sangat.
2: Cikgu.
0: Cuba sekarang Pak Abu pula.
2: Yang mana?
0: Yang ini.
2: Oh, ini saya kenal, saya tahu ni huruf ini. Ini kan huruf M.
0: Pula, jangan suka selalu ketawakan orang. Cikgu. Yang ini bukan huruf M, yang ini huruf H.
2: Huruf H.